0: Emanyi mogosoro
1: na mojo kururi wokinyi
2: Emanyi mogosoro abantu mari bari kemanyi mogosoro tatara kwa ngamanzi mara bago chabe moka kwa nyoro moto creo que nace en el yo voy a ser un momento que te toque un momento voy a poner en allá va a mentir mata guancha bombo a ti va a mentir físico en el gallo zumbido mata guancha bombo a ti va a mentir bombo a ti que alguien te quede en el momento va a ocupar en el momento bombo a ti que te quede neque mata bombo a ti creo que no es un momento ir a poner sin abandono de batalla ya que te cargo a ti ya que te cargo a ti school visemos un abandono de tema o tu mira ves abandono de tu mira va a cuelin tenga va a guat abandono va a guatar a matar un gritian de ani abandono va a cuelgo hata ino kuti muri kuvata kuga ndo vange vyo muntu wachangirwe vachavaranga ke vese ne kuri mwana uyo mwana uyo basaka ni ne ani vantu vokana maisari vaka vatanye twachangire 100 mwana uri awaka ne 20 vatata yavenga ngo nyoti tamwe ya 20 ya tamwe ndi 20 tamwe ndi 20 ko chikire 60 aya ndo mwa tenge wa tamwe tatu muntu munya pakande tamwe ya ndi tamwe ndi kachima ndo changi muchango nguri ngamane ndi chitwe tenganga kwaka mwaite ngane korokoro ya lengoro Gua tak kau itu macam aku cukup dia korok. Hari ini tu mungkin baru muntuk betul korok dengan ayah ini. Abang deh, tinggal tuar abit tengah ni cakap korok. Bukan ibu bodi, tiangpo bodi di mana ini sihir. Lagi nanti baru dapat tiga sokir. Oh sabar, ini mampir dengan tiba arah macam korok dengan cuma nenek. Ayat tu buat tiga sokir. Ayat kiri korok. Oh tak, ini korok yang jenok korok anggek kek korok dan ni korok itu. Cukup korok. Kini kini masam nak komit tapi cek. Jangan masam ni malih cok.
0: Emanyi mogosoro.

0: Ngizi Negesa FM Enguba ya mwenyekitinge Gesa gesa Negesa FM impaka che na shan kwamboka Ebyaka emerongibiri yuguradia Egesa FM ekokadi twetire ekebaki
1: Michael, come.